0: Kormun orkala lontingi shugbi sangir.
1: Nyankanamba chesu dimu. Tereng na jersiga ni tung ni zhig lu da zhubi ci ni dang. Jersiga da zhubi ci jibdan. Wursiga da zhubi ci jibdan yin la. Zamumari. Shuni tangdi shugbi sangir lintan la nyambar gapsa shi.
2: Zhigsiga jia qi pshibi di qin tun la nyambir gapsa. Zhonggong zhongyang gapcha qip shuji. Rjia qip qi zhuji. Zhongyang mgay zhuji Xi Jinpingi. 中共重庆党部及镇抗党湖南三级及镇抗跟南琼东内的各个给这马润追求本成了整理扩错了宁聂为各级的能话等着了而将用这南琼西巴错了这次接起皮皮的情节是点着的事业习近平跟陈伦的切近重庆党部从内等湖南区也这个马润长的俄罗斯大将是真当当兵跟登个罗辑等三级他们就了华文在聚集追求的心理当期等着起全错让了起笔真当三目没什么神经不许巴不及 而中等等罗西的兄友把提笔我还经而高雄西服单呢习近平记大陆的中国共产党会民的罗比家等人家可以录音呢登个里顿来没人没人玩没人特登办特别给切切热特人通不入正呢登个几层正话等三级日节节进层学霸黑下等卷腾切热动话娘儿都不得里卷的学霸登等没门节进层把学霸他们三位蓝的俺可以进层也不学霸不得有几难接服单呢你是东年轻的罗的登个他们就的你不晓得 给这马润追学的把学习比老人娘们的学过你是苹果车三个你所起拿穷东来的么个真正学的三级集镇康的送你登个罗记头中等登个他们就能追学的学年轻的上海中共重庆党部集镇康等浙江嘉兴南湖三级集镇康的拿穷东来的客客给这马润追学并提这不起学习不出这习近平蓝春一盆你追学的学过能行你真正更托把等罗西的更凶次年生西把等着了第六个三个月拿穷不让我学的姐姐确实不单呢
1: 中共中央的登个逻辑等一个层深级坑给一个级的设备习近平个陈木雄总地不登别人又把这的捏起了中央总级的把这真坑给回城市呢这可不是能跟登这不行习近平个陈木雄总地不登不呢中共中央登个逻辑等一个层深级坑给总这个西巴等你懂这你路的这你把你你懂你人家路的你比我的这龙城习近平个陈木雄这真的过了给了切气等 其实这事儿就是为宋总的呢当用等借用这日个所属没问题习近平的第六十二位中国天气节这次和人类公办等那个不是的习近平的陈木雄公办所不中等那个人他身上不是刚这个单位他不认同主席宋总的也因一个把日会真正不能写不得等实际节六百笔习近平的陈木雄公办喷什么作品能顿了很多等是不写不等 第六十二位中国天气节这次和人类节陈木雄这个真他的兄弟罗杰人人节破日等罗杰人人节真正黑土学霸中国罗杰等中国那个人节咱们那个陈木雄怀孕这个真他日被实际改成黑土中国的叛徒又把马死了而且这次节而且陈木雄的公顿那个人学霸等而且陈木雄娘里被挖那个当然呢
2: 미르디아레클라징튼소바냠즈기디아 Мангнир келли чех сартулы гэнни, мэмтлэх чигдэнди юлэ. Намжир рэмпур че гомтуб чемчук сэвтангни, пэсэн тоим пэджи ролымртан гомтуб тамбим дэнчудбши. Гулашу омчэн тонлиш дэнжи чехи, ухэн гуангур нечирх сарту че чемчих чигдэбшон варрилэ. Хэгур же чех сонжугум чхэдрх сарва тунгу цэхэн, ржа чех жэчэнгдэ лонгум бэмтлэхла нярсэвши чугу. Замлэн юн че нянделэх нирдэн че, дэчэн цэдэл варми нэпи, жзинкур чабрэхши баатэн. Нянделэх нирдэн че цэдэх зэжэг лэчулэ чэчэн парварилэ. ལགསལ གསིན དེ དགར རྒྱབ དེ མང ཉར ཁེ ལི སབ ཤིང ཁན སོ ཡིན དར དེ ཀྲུང གོ མང ཉར ཁང ཅིར ཤེ པུ ཀྲང པར དོང ཤིར ཁ ཅིག དང ཤེ བབ ཅལ སայ ཡར ང ལ ཐེབ ཡོལ ཀྲུང ཅིར དང ཀྲུང དལ ཅེ ང ཚུ ལེ ཤིག ལ ཤེ ཅིབ ཞག ཚལ བྱ ཅིབ བྱ ཅི ཡིན རྒྱན ཚལ ང ཕ དང པོ ཤུང བ དང ཀྲུང གོ ལིག ཅེ དང རབ ཅན ཅེ སྟོ སར མ ཁོང དང པེ སན ཏོ ཡིན པེ ཅི ལ ཁན དག དང བ ཡང མང ཤེ ག ཅིན ཤིག རེལ དེ རོ སར ལ ཐེ པ ན རེ ཁུར སར བི ཚན ཚལ སར ཅེ དང ཐོན ལིན ཕོང ཅིར ཅན པོ ཤུང བ ཤེ ཤུག ཁྲོམ ར ང རི ཡག ཉུག ཛང ཅེ ལ ཅེར དུག མ བ དང མང་ཉིར ཁེལིལ་ ནམ་ཅིར རན་པར སོ་ཅིན ཛན་ཐུང མང་ པོ་ཡོལ་ མང་ཉིར ཧ་ཅིར ཅོན་ཅིལ ངང ཕེ་ཅི དང ཕེ་སེན་ཐོ་ཡིན ཕེ་ཅི ལ་ ཁེ་པལ་ ཅེ་ཏར་ཏོང་ བ་ ཅེ་ཅིར་ཤུ་ཅེ་ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ ཐེ་སབ་ཟོང་ཡོ་ཅིང་ Tengge Chokchen Jobjibi Chende Teng Zhongyengi Mangnir Keli Jibjimun Chongde Tengge Nilan Chokpa Teng Chechir Shuche Xi Jinpinggi Nanjib Tantone Yonggil Pazim Meipag Nir Jinchong Xini Mangnir Huanjur Dobden Teng Tunga Teng Nyamshin Teng Tung Marung Jachi Mangnir Keli La Semde Erelo Dergi Xi Nanjib Tanshing Mangnir Keli Jib Samchir Chong Jidil Yenbi Natun Kaki La Mugde Kongge Mangnir Huanjur Peji La Rkipag Tungbi Siji Teng Shetib Donchul Dantik Shajin Tengkip Jang Mangnir Huanjur Peji Rkipal Jib Shaq Zuo Yenbi Chimftar Ndanyim Ngang Tuanchi Jib Dakshin Vipchub Shepa Teng Chimshir Ngang Chomri Ndansu Nang Shikbi Gokshin Na Tsung Thak Chikta Segi La Mangji Rikwe Jin Ndansu Rangamshin Chi Chapkung Te Nyerchung Shepo Sosur Chimshim Ngang Rgonjil Shepar Mamtadar Kintak Tunggi Shi Nanjib Tanpa Teng Gojri Gachin Arab Teng Rambab Shini Mangnir Huanjur Ngal Lijia Chibi Lirtak Sabchopar Kintal Teng Chimji Songchung Teng Sichi Chi Hindun Ba Mangnir Huanjur Shkipil Jachim Lakhtar Shepa Teng Ftan Chatsang Lamdik Teng Shetub Jatang Vjachil Teng Jijie Nyimtil Ngang Tun Ni Mangnir Huanjur Peji Lamdik Jang Mangji Jeptan Tatang Yulin Chomri Changshang Jansu Jing Gokshin Teng Nangag Lamgde Rangji Ji Changshang Jansu La Shepshir Shekhi Cherib Teng Xing Sinjun Tengge Gar Starkil Dotimog Jigsul Teng Jensun Tisang Tatang Rde Nishtung Nirngal Lurag Mangnir Keli Ji Etun Namchang Ji Changbur Mumtul Mpar Ni Vjachi Donchik San Yulin Keli Lan Gachin Zibi Yilag Jan Te Chamtar Shepa Teng Kepin Rangjin Ji Chamtar Sangchig Nisi Lamgde Jakub Ji Angshir Ni Keli Sishikba Shuk Yung Ni Chabdab Tawang Teng Keli Teng Jewi Sinzin Chamtar Chadim Si Dalur Daksan Biwar Keli Teng Jewi Sinzin Chamzin Ji Mertun Ng Natun Shepshir Teng Yosang Shibi Joji Kong Ni Jigshir Jigstong Lha Yopar Jilin Ngil Shik Gawa Teng Rengkong Toi Ng Natun Tukchul Shepar Mangil Gor Chakchin Jigzichun Dambi Jakub Lihtul Rengenjuk Chirtun Tepzan Gop Samni Mangnir Keli Ji Chanshib Ngagzul La Mamtad Rengasik Suang Khib Nani Mangnir Keli Ji Rengon Nafjarma Gor Chakchin Ngchik Gorib Shini Mangnir Ji Keli Chomzang Taksim La Ngasik Japchur Shekhi Ngarwi Cherib Teng Yulin Kong Ni Shu War Ji Ngizib Shetib Rab Teng Rambag Nakil Donchul Shini Mangnir Keli Ji Mangil Shik Gawa Teng Shawa Jib Gawa Namjir Shik Gawa Suji Ngil Shkang Na Tukchul Dantik Shini Ftanlang Teng Changshig Kaksil Ngonghuk Tapachwi Ji Chonir Koriig Nilu Gipchen Yulin Nyanghunar Jianang Ti Mangshul Marsa Nangjib Shepi Nyangdilag Longdun Satsik Tumati Zhejiang Sangwo Nyangluk Ligzim Chasin Tangpo Luk Tunggu Cikparili Nyangdilag Longdun Satsik Zikchim Shiba Nivzong Zhechi Zogchin Teng Shepshir Zobchi Shabshi Zogchin Arli Suji Chabkung Si Mangnir Keli Nishtung Zamshikpar Kichabshi Yulin Ligzik Gachin Lipshungwi Kepuk Nyamchul Tab Yulin Chomri Warstung Jimtil Ngarja Jepi Mangchul Ji Ngenjuk Jinchil Meipar Chabkung Nali Mangpur Jar Jeparili Dina rangwur, mangchil rangyanjuk lar jintab shepjambi, shimjig bi nyechir jir domchig zichang li njerduk sarwa hirtuk shung. Mangnir keli ngali mangpo gomtub chenbi xartul stagwi shtegni sabchobjin yul. Guangdong ta, mangnir cancil xartul keli chi, rinig jikchi chapkung sar sunshib shini, zolig jikchi seta rangdag shimjig sapil shini, jachi chomrir tuan. Fujian ta, mangnir keli chi sojin tuanli chi zhangzin jantang, rinig janjib jirgul jemchuk sabdangni, rintang mamchang ga ramchang jemchuk sab tuandag tang. Jiangsu zhe qiexi bu qiexi bu xi mangnir keli ji xiepchi zhanlim lak mui ba deng lorzi yi jigzhim ji dewi lakzil lar zunxib xi ni tunli mamcheng ge ngexi gorim ji xianqia kaxib xi lorni qiangu zhong abi zagnil di mangnir huanjun peiji deng dobchir deng rdi mangnir keli ji jirchung zhibzil deng dodim lamling tisang tak tongbar chirtim xi ni mangnir huanjur zhuanzhul ngang peiji deng mangnir huanjur mernna abde teng ngang carlong yongbar kipak tonglgi xib deng yobi peiji ji gorkuk sabra jinchil meibar tunjin yulin
1: Arisi Jetin Yamjil Ayun Han Kung Jushi, Mata Wayan Kutang, Jakub J. Kung Jushi, Wolo Chinja Dan Shister. Jiangu Munchin the Jenny Un Han Kung, Ayun Jung, Jolly Ji, Si Nir Dunyani, Si Samjin Yuver, Arisir, Nijin, Zatan Samjin Zabatang. Mosa Kurja Mata Wayan Kutang, Wolo Jinla, Sosura Jimon Nama Masel, Jungi J. Kung Yamli Ayun Han Kung, Jin Sotang Jessic Burishi. Mata Wayan Kutang, Wolo Jinni, Ji Sosura Jimon Nanka. Zhuo Ji Yi, Zhu Shi Xi Jinping Deng, Senzin Pujin Jie Tab Ji Nhe Chilu. Zhongi Dirib Sarvi, Zhuo Yung Tab Ji Rukli Zhuo Bin Jewi Tal, Chitil Tuwi Pei Ji Jinchung Xie Yul. Zhongi Erisi Shuk Deng Nyam Deng, Jakim Ni Jie, Zunzin Jie, Temung Ge, Dawa Gai Chin, Zhuo Yung Ni Dun Chul Xie Ba Deng, Zhongi Tab Ji Rukli Zhuo Bin Jewa Zig Ni Lu Sim Chi Kurwa Deng. Zhongi Chimsin Zatan Nyam Li Cheng Yig Deng Meng Gu De Lu Nier Nga Kurwa Gor Kib Si Si Ni Sui Jin Zatan Jian Tal Xie Ba Deng Tab Ji Yi Dun Jir Deng Deng Deng Wa Ni Pen Nyam Li Deng Ke Pen Nyam Ji Sa Pil Si De Zhongi Zhiba Nga Li Bi Si Tu Bi Pei Jin Zhu Bar Gan Del Tung Du Yo Ba Deng Zhu Li Ji Yi Zhongi Jia Kim Ni Jia Chim Zig Li Kung Ji Gan Ni Gan Chir Keng Zig Ba Deng Rinba Meng Wu Deng Chab Kung Meng Win Zhong Ge Pei Shuk Zeng Wu Song Zin Xie Ba Pan Cin Ji Lun Deng Yi Qi Jie Sib Deng Wa Samlu Jiri Tang, Huitir Hunani, Chung Tiru Sarbi, Shojung Tabji Roli Jobin Jiva, Pedis Tongwer, Shamdang, Hanli Zongshigi. Jacob Jadin Jigatang, Matabrini, Shendel Chem Chung Soji, Chap Kung Lamuni, Chemzi Jen Yam Yung Beri Shigi Shitan. Matuin Kay, Resigetin Yamjil and Hankangi, Tota Warsimta, Urchunga Tiru Sarbi, Shojung Tabji Roli Jobin Jiva, Jelus Kendel Tongir, Baba Shetin Ojang. 中国节目门庆等三路节日下节特很难的环境女从等恩州内空马刺三年所节恰空苏西年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 ཚན ཧུ ཏ ཤ ཇེར ཁུ ནོམ པི རེ བ ཡོལ ཨར སི ལོ ཏན ཇེར མལ ངང ཀྲུང གོ ཅེ ཁ ཚ ཏུན དམ སུང ཤི ནི ཀྲུང གོ དང ཤོག མང ཉམ ལི ཐལ ཁུ ནོན དང ཉམ ཏ འཛམ ལང ཆི ཆི ནི པི ཨ རྒྱ ཁེ ཏམ ཇི སུང ཅུང ཤེན དོ ཡོ པ དན སི ཉེར ཇེ ནན ཏོ ལི ཅི ཀྲུང ཡི ཇེ ཁང ཉམ ལི ཨུན ཧན ཁང གེ ཅེན ཚོ ཐང ཇེ ཤིག པར ཤི ཁུང གི རྒྱ ཁང ཉི ཇེ ཆམ ཟིག ལི ཁུང ཇི ཟོན ཟིན བར ཇེ ཤན ཇི ནི ཇེ ནེ ཚེ པ ཇེ ཆུང ཤི དེ རྒྱ ཁང ཉི ཇེ ཟོན ཟིན བར ཤུང བའི ངེན ཟིན ཅིག ཐེན གལ ཆེན དང ཤུག ཉི ཇེ ཚན ཐག གོ པའི ཉམ ལི ཡིག ཆ ཤ� ཀྱི ཀྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱི� ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི
2: ཁྱི ཞིང ཆེན དང ཡི་སུ་ཅི་ བསམ་ཇུར་ནི་ཅེ་ཅེ་ཕྱུ་ཅེ་ཅིན་པིང་གི་ཟབ་ཏུན་གཅིན་དང་དང་ཀྲུང་ཡང་གི་ཅེ་ཅུལ་གོ་རིག་སྟངས་ཅིག་ཅིག་ཡོང་རོ་ཞེ་པ་དང་རང་གི་ཅིན་ཕེབ་ཤུག་དང་ཕ་ནི་དོན་པལ་གང་ལོ་ཞེ་པ་ཐོན་ཅི་ལ་རང་བཞིན་ཅེ་ཤ་བྱི་ལེ་རིག་ཅེ་ཕེ་ཚལ་ལག་པོ་དང་ནམ་ང་ཅན་རྟ་བདེ་ཅེམ་ཅིག་ཅེན་ཕེ་ཅི་ལ་ཁ་ཕག་དོང་ཨ་ཅིབ་ཤེ་ ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང རམ্বা সোসোন গোচ লেপশিল পি শাবশি লিরিং পেজি খতং জেতে গোনি কাচিন তব জগনি সামকুল খচিক রিলম জিনচুম শেপাতং সেনজিস্তা ইয়ং তং জিপাতং লখতব শেপা গানচিন কারপোপা তোবজং উজং উশেপা খসারতুল শেপোপাতং চোসম দাম

Libanon ge sinzin oin ge da zhi bi ci xing ni sa zhu bei de Libanon dang yi sai ge zui me lin pei rim ta ge jia te ni gong jing xi yu jiang Libanon ge ha zhi ne zui me la de ni na dun ta ge zhi xie ba jin chung xie ge yin si ki nan ji dan dun tam zhi ge dang de na shen zhi ta lu men zhi zu na dun ta ge zhi xie ba dang dan zhi ge wen ji xie bi ta lu ni ge yin si oin ge dan dun zui me nan gu ge wa ma yin ba de pa zhu wo de ge yang dang wang ma yin ba de ren tu li qi chung wei gu ni tam zhi ge zhi ge de lui ta ge zhi ji zhi xie yin Jerem chula kagja timni ngon jang shi si jang dir manta da gandir tong jin yu. Di tsu chet sam gui jang ana tin cang ma dwi mil la di ni tak chu xie gisir. Libanon lho shuk jia dien zhiga ni wu lang gav o yin ga dan dun. Libanon jia ma hung ga lho shuk sa kin ni zhag chi wa zang si li yong zhib xi ba chab zhig xi me jang sa kil di.

ཁལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Delijan Oengu Darung Esrachin Chikzun Chamchukbi Perimla Gagjazi Ura Chionzig Shibadang Esrachukji Zanzung Shibi Libanan Lhoshukja Niyar Ngani Shintin Shibar Kilin Maashibar Maasil Rangsungla Kayarni Muntada Magdun Gachwe Bawarizir Kishja Rukshidun Muntada Libanange Maungwin Pejila Songchub Shibar Mbatsun Shide Marwiksarwi Tamchikli Shungwi Gardig Yangshir Nyongwar Ngongu Shigizir

yar se den ki sangla ni chenam bi kan kham zong de na ti tar ta na ba so ge san jin nang jin ban nan nan chong ne ru nian chen kong wo ge la long chen ji de bin bi wa nang chen ji bo ni ta tong ge li zin yin to kon ba de na ta ri ge li chen ji nang de nga ti ngar jin de ke bu mi li chen nga xin kin ji zhu bu de ge re wa ta de li chen ga jia nong ba zu ge bu yi yo de na ti ren ge li chen de ge chi tu min cham ji le ge ji le man de ge mo ge lang wi ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

Yaa tuku namba tenaan tsamdani ngaatsi tirang kili tsindaga kubdiga taartu namba tsuga senyata lawa laga jaga langbi akapa maasgu nugu dhona ngamundu majiyin.

0: ཁལ ཁས ཁལ
1: ཁལ ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས
2: Zashang TV nian kun zhu bu nan ba. Darta che ci san xin nung gunun de cuo ngun wuh ge le long chen ji nan zum gen di jian ji erg ci lian chen chom chin de ra ge lian chen yin. Cham de ni er ge ba ge ayang ge er gu ma ngu rung ma si er gu nu gu mang le nian mu shi che zhe ge nian lim de go zhi xi yu le cang mi nian ci zhi zhu xi.

ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ Yang a terang ngai zhou la yang e xiu ne Yang san den ta mi le zhe yi yang e ye le Yang a nian zong gar mu lu xiu yang e de le Yang an zha sa te men yang ye le yang e ni Da ge yim zhi gen yang zong nang ji le yang e la Yang ha chinan di wi si o yang e la Nga vir ta la khum bu o thar gu la yang e sir Yang ga ya la khun chi cha ca ba yang e la Yang jang di cha mu ngun zi na yang e yin Ta te rang nye mi er nga kong yang e la Yang zhiglun nyag ni yag marsla yang e tang Chukh ni gar na gu yang e jia Da huartzlar jartag ngar ma yang e la Yang jiang zhong hor wa cha tang yang e zha Yang hui tang zha ma an dan zha yang e yu le Gang gar yag ni mi yag zhe wi yang e di Sankar mogayar lag ngom sa yung e mele Nag zendan gamaru ni la yung e shag Hrtagan zam zhig yu jang ngom sa yung e mele Khunkar yag zib jil yalvi yung e di Shahu chin tongra ngom sa yung e mele Chab ngom mor jadar chakvi yung e di Nyaak sir mgin chinjir ar zi saayang e mele Ar zon zambu gamaq ar gurwi yang e di Chor jellu na khunwa ngom saayang e mele Ta tarung khwi la ngan dan jayang e yul Xia kai gxun kil nyamu yang e la Shkele chinjir ar jagndul nga la yang e di Di terang mar jib lhap xa yang e man Gud thang karam parcil ar di mo yang e ma Li shogl bar jagndul nga la yang e ti Di terang mar jib xab ja yang e man Shtando an zhi ka ar di mo yang e ma Nzhi wang ka khtundul nga la yang e ti Ta terang martang ndo china yang e man Qalun xianag khwarzil chimbo yang e ma Khwarzat zhig ngomdul nga la yang e ndi Ta terang ma ngom xianag yang e man Yang arat sora arakchul yang e ndi Yang yab china teyi paril yang e rila Yang lanchig chola tapi yang e di Li wimril shigi matang yang e na Nga virtil khunyang urtag yang e si Virtil wagata zini ghalanchig zognora nyamta Qalombu xianagra nigi chaka yinang zamjano Salayang anu pa manchigzi Yen tamchikayang Gujun tsontukura Khtalar gachi chachang Tsigazg lhududi Chiglang warta Ndamma yu tsuk Gayanji ngama shirong Chigar jelun tamchik Galang shonkhong la arzongda hangi Gamak sinchi chang Yibchi kurzik saliyongdi Tini khwati tamchik Ya, ta chaga jawu samshi jimei ta zini. Arang langa taso gu shtatukwa wani. Sokwar ta, atag nyama chukwa. Har ngamchin jigja, churjil wairmir. Tuxin jigja jawu galluqtar ngambi ngamma. Har gang atag khumbu nyama chukwa ta,
ngurtu tiglong chere, ngurmil khangu chige, chamukwa soja nyele, njokwa hiyargu tangmuk, ganyigija sala maru kwarta yongne. Kar gaihkura yongkuru chele, aratka marna gardukwa khazinga, khwalong zimu kuri jengu hori, chabu kisar toku kardong langi, agang atka khumbu nyama chukwa tigalanda langnar.

0: Arzun chamu ya tsu yang agizir ni Qadratra khwarzil yang chimbo la Jiu lang xundul yang layin te Qalang khwatil ngarmi yang argigma yul Qammar tsari qinyang chiga yang an torli yung ya Pondragni khuwa yang artikwi ti ya Njog jialang wangna yang sarang arta ya Nghe terang chakchi yang agayigli ti ya Ngo mokkar kal yang bachul agayiga ya Lil hat agzigtama yang bachul agayiga ya Shkanl hasmar gasir yang bachul agayiga ya Posar gul nyama yang terang arta ya Shtasan jogor demu yang tani erjiga ya Shtam kona asyang kogo yang norasi ya
1: Atak nyama chukwa gilata langi. Kalluk tarta ngamdi. Chaga toku jawo la suki. Kallag lun arzukmo mayonga sva khichar chari. Chaga yir jawo ra. Atak nyama chukwa gilata lan argiri gairi izgira. Harcar nige kocham thorsono martukono pachang matibs. Tani ar ngamchi ndigja ra. Chorjil awermir. Toksirin jirgjilaksan buyan, ardalun xiyanaga chakandano, sechang huwaka matubz. Yang galanga mali huombo chakzanja, popchang awamma araptin, shtubchin kyungu sugji, yang chagazanga tele chakandano, tele te chirmiz yongi, chiwa tartashira khorsonz. Chagar jelun tamchipu sharjagda jikonu lamjurka, Sonup gansamsa, arngwanta, khrtaghla ghalangajir jakag jubjila ghamag gilpipi, ammag sambam tetsam nabshuk tsagin jori. Di ghamag gananga, chamarchin hizhibchi tsamsa ghsali yonu ghsarin jor karanzin tinangna, shiri ardondam argul yamil, atag nyenzong tsengul kako, sukku machin arjawu chimchuk tangchiwa yok. Qammakhun tachu tetsu mipar jigdi Chagi ghalombu kochung shtagji zi jyote kirvi satangz Chagi arjyawur dungan chungi sondi Chagi arjyawur ra Qallun chardi zangu nigi Ardung nyamli ni yondi Shiri ardungzima argu ti arat khipka shangi Khrtungjig mipi ghalanda Shiri ardungzima argu kal angnar

Yang karamu syukur ya telu ini zga, yang kau yang bersin ya tiba hati zga, ya tunggu baca di cuci yang rumah zga.

0: yang fiar la mo zga yang nyang la ji bo go yang chom par se zga yang gor gor nam ni e ji chinga ma ap jil zga yang ye la zo ra go yang an de se zga yang ta gam ra tem ni e go yang chom ap jil zga nga kha ta ye ni e go yar go chom o do zga yang nyang la ji bo go yang chom jo o se zga yang ni ren tam ni e go yang chi ma ap jil nga yang ye la zo ra e go yang an de se zga yar har ti ton ni e go yang chom ap jil zga ngi khil ne ye la go zi
1: ha ro ya da ye la go zi ha ro nga ro ko sa ba tong yin ya tong ka ro ハロンダゲセロカトガロンアロンヤトンカロイルニマアブジルヤジハロンアロクシデシニガアイナヤニガシサンブラガラアイナヤジハロサンブラカトガロンアロンヤニガシシサン

0: ten. Haron da yer artigas ofsan akara yang lala ni ya. Haron da shar tab jan da sanga yang de mu ya. Tang arjigar gozo nanga yang cha bu ya. Haron da tar jali zor de ya. Harun da sta yang yang zor jak yang mal me ya Harun da marati ga zor shar di yang ta ni ya Harun da nar gub ja zor ka li ya yang de mu ya hala tang er gul zor ka li ya yang ta bu ya Harun da gush ja li zov de ya yang da la na ya Harun da gwa yang yang zon zom ga yang mo da ya
1: Thong de de chen tong chen de ni zhuo jie le chen de zom zhi ban zhi chong ja teng zom zhi gan ke ba che rong zha hi sta ke wa dan zhen zu zhe chu sta ke wa a gong zhi che rong teng su ni ma ren chen ni yin Her number 4, Rahim Delgado.